0: Magdalena ando febere lagero uprothem aipes gero di mulatinel ando dejushofto febere. Oe, uprothem aipes gero di jek gitarapeske givaninel. Ilea ketan lagera chayaha andi musica geri instrumenten geri pota jal.
1: Dikte, aci instrumenta, aci gitarcha, dehe gidui. Akan puterna janav. Kama jek hegiduja, ba jek gitara.
2: Kere meg penjal, hot gitara te si kjolka meha, so akam bu teder genel?
1: Lacho, me usi gitara achoav, me mange jek akustische kinav.
3: Der nirani, so tuke kivanines.
1: Me meres gitara, decidel si kloahi. Savis he mange angle deteran?
3: Ando ke stipe penahi, hot ajalacihi. Adalaha o harmonii lo keder si clois.
2: Che ci costa l'inel ad a instrumento?
3: Shof shell te shof vardes euro.
2: Lacho, te hitumente kenvi le harmoniake resikli pesche?
3: Hey, me mingiat ana flentumenge. Lacho tip ando internet putredi minden felitike instrumentenjar del.
1: Dikte, adei mek put avre instrumentja del. Aja jek furulihi. De baje jek saxofon, de odobi igen sugarhi, ham kutschwale.
2: He, me andom roternipe, kia viesikliom, ham me ima papalsa popisterjom, kai man nisse kia via kere nana.
1: De, vasho da i gitara mangen kinjom, oja se mindig manzalav, de upre minden felitike, mulantin jage, scheit sidav.
2: Lacho, akon sikliov chak sugar, kai tu amenge, a corpo è di romengeri gili te cidel sei janes.